0: Tuhan ini kan tawang komeni Yolanda. Kajian bukan tunduk kuasa-kuasa. No fiara, no 20 minutos, dah hijetu.
1: Kantue.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: nyukua wa kolera. Recha enopiha, enroba mwayoja na arimahi enyeliwe na mwamuku. Kolera ahaku wapenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mungewe pama ni mahi nsopo, muhaku mvora pa nari onya, nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe matani mahi nsopo, muhaku mve wape ya nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi, mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima, ni mahi ahiliwe mureche, nari elinke weiwa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari ahiliwe mureche wa serteza, na ve, mukunele pama.
1: Kolera to, onaruhi wa ni mantulu, nari ekuluhi, nona. Mukunele pama yoya nyune kuwaya pama yochampu ene wi ohimurele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pap, kavihiria ni wi ahalile nye.
3: Moni, olampuro munahala nyu ohusera makalelo o chikinya mitipo sa ebanku ya Mosambiki. Olelo nahala wa uhisiani makalelo o chikinya ekankonya emoha ya ebanku ya Mosambiki enaichaniwa metiksi. Vanihiko motoko wiwa olocha sa ekankonya yele naichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye, metiksi ekankonya enumkavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku otene ohilekele nyevo. Okusa ikoroa sa ebanku emoha avo keraka ebanku ekina mahiku tene iwora so tene nari ni omala wesemana. Oneri wahai muhukue hena vila mamkusaru wayainu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa. Vanomto mosuela ikoroa hai munkalanyu ochincha vanihiku. Ni ekankonya ya metiksi yakala ekontanyu nyume kinyu. Mokala muchincha ikoroa inapira imilio masana meli vanihiku. Maruno ekupwetanyu nari nikuru. Mokala muchincha imilio ni masana matanu sametikal vanihiku. Ohia eyo, yakala ekontanyu mekinyu himonli vechu. Ni yakala ekupwete nari nikuru, ebanku, enahala wole liherani ikoroa munahalanyu olivaka. Mwachuna kosuela sha, mkayane banku muhonlanyo ekontanyo uivahiwe michaka sawa kwa nela. Awaku vea ohivila ni ororomelia. Metiksi, ikorosanyo mwelukuluku munchunanyo.
4: Metiksi, dinye iruna ware.